The Perfect Husband yagi film ni git kuna simang kran sona manaha wan panditaro Sukhvinder Singh ni irangapa. Da sande sandiala aro satna sargam ni irangapa git ko gamatiya wan socha nata film ni.

0: inok ara tan lugu kate de dang dang sapi chinong khong atna tam na har ba jamna de an chin yan chinong ro ngem an chung ko anemia ba an chi khumia tan yang khong atna tam na haro anemia ong jo ko de an chungara bulgri gno kam khana rang ba korai na rang ba nik nik ani rang khong man gno wani gi mensa an tan ko sumsak na man de jutha rang ho gan ne dong na man de sumsak na man de nam batan ko sa kan ya
1: na da shi wa fuk kon kwa kana ba mo ya mitrsa wo thepom pa sa na de gi ro
0: ba thepom ba dang thang ta thepom ara
1: thepom ra thepom ga tan ro wa
0: Tepum di nama tepum rubata tepum di wakuni ba macuni manong nagata mana wak metem rango dong nagata mana ba macu bn rango dong nagata mana ya bostu rango bn rango nameki menye sungai cha jauh ngin semua deh antini bn rango nagata mana aro tepum daka barang de mitebri mitebri dok rango nak kengkeng ruwa ini mana antini bn rango kone dong nagata mana aro ba ya rango antini antini rango ngate mana antini kubel kriat nagata mana
1: deh ba doktor rango ya kos nagata sketch dia Tasyo ina samtang tang ya mengguni rakyat kan amu rong tholat antala niko samtang tang ko rong thale rakyat ni bidungo mai mai nam guni rangko man gencem barang ko na antala to nam gencem
0: samtang tang ko rong thale antala rakyat ni orang niki akan skinga ya antuni dong cakram nokoni apa cingi antuni kam cakram biaprang ba antuni antuna isolni antuna gemen antuni abrirang Cirang, burung rang, ya gemuk orang talan tali rakian yang mana? Mana antuni mandirang ni semasa kijani aselon antuni orang talan tali rakijani aselon antuni nostok ani aselon antuni ya antara ni kami aselon antara orang tang tang sabisi ko antang tang nan rababla. Aro bang batakan semua orang nak datang mana? Baikkan orang kija, aro mungkin betul ya. Jauh orang ada antuni kiaunin antung stu aunin matpulang ni kiaunin antungunan iba pelinga. Uniman ya antuni kiauni rangko stu ani rangko antung sumsake galau onde moyla rangko nokni moyla rangko antung sumsake gal gencem onde antungarai bangga jauh orang kon sampai neta mat gencem aru antuni. Tadahona ya sabisi rangko ada apa nangkita altu atu atun. Aruba ya antung sumsake jagencem onde antuni samtanda ko sumsake jagencem onde antuni ani polishin ko ba matciatani ko chini matciatani ko antuni. Ani yang ni macetani ko, arabu unagriba, acung deko macete rakyahan ude, tampi rangba banggenok, anggur rangba banggenok, tang cok rangba banggenok, arabu orangan dawatay, saksa sakubunana, ba nok songsa sakubunana, ba noksa sakubunana, sabisirang ko jeluruatna, arulatna kita, altu apat nok, arabu acung ya sabisirang ara acung ara, ya longtan tagi jani sabisirang acung deko dah siakan anggum kita, typhoid, para typhoid fever, dysentery, diarrhea, cholera, hookworm, ba roundworm, ba creamy joong, guanak Jauh nak kumat gen, ba viral hepatitis ni, agaknya jen jondi serampok nak kumat gen. Aro ba, tentang tentang wanita ni, antuni okni sabi silang kumat kumat nak kita, ama. Aro biasa antuni tentang tentang sahun dong ayat ni, antuni kam ka ani rangga, antuni nik nik ani rangga kumat gen. Aro antuni kamai ani rangga, nik nik ani kumat gen. Antuni sal kolachi kam ka ani gen, cuma sal kolgrisan kam ka ani mana yang ada antuni kam ka ani mat geni, tangka paisan rangga mat geni, kumi gen, government kam ka cuma antuni sahun semua yang ada antuni asong naba production ba mat geni rang kumiat gen. Wani gimana antuni antara sumsak na kita antung bano moyla rangko galenga mai deke galenga rangko sumsak na tananga antung nokoni akan atke cuma antuni misu samjak basong arutani rangko longtan antali galani ua mengsa aru jirangan amangone pelangtu gen cuma jekan bayar degradable ni akan na ua nak barangko antung akol tu emeng na salan tini ko gopi galau gen cuma rapsan akolon gop tete ba kia aca ki minggu ki ba macu ki kemek ko rapsan ko gopi gal tete gen cuma de antung ko jagani rangi zaman de bukot pelangon dora asal tu genok cuma aru ko antung ni kia Kamani betul kalau kita mungkin cuma, ending anjing apa lo galgen cuma deh. Bukan orang itu anjing sabi silang kau mata dekian deh. Anjing kopi batari galgen cuma deh. Anjing kita sabi sih kau macam mana? Deh anjing nana asal kau zaman orang apa galgen cuma. Aduh jenis lah anjing awani cirang, bami milik sambil datang cirang kau anjing sokpit ba. Aku orang kau cuma mana? Aku ningus patemna thari sa orang kau kalau kita nang anjing. Bukan orang kau tak nang anjingan. Aduh mengsa deh anjing ni je masih tu ramah ramah ba. Bukan namja. Aduh niki noksam noko orang kau tu yang mende. Aduh bangga sabi silang je. Langs ni baka sok ni sabi silang mo mengsa ada kata makan TV ya sabi silang mak sini dia masih sudah dapat yang orang ini sepong nak kata mana ada bangba bangga mandi orang kan neka jenislo sering aku neka baki orang kan neka dia masih sudah ayah ni bawa gua macam ni dia apa sini seibatun ni bawa sini bi orang ni dia ongjatun unik mana anteng negarin dia masih sudah nangja sehingga ni gimana sudah nangja ni bawa anteng batasa gua anteng sudah ni ji sabi silang aku sakit pernah antang tangan apa ingat orang kan macam nak kata nanga Aruba dasio personal hygiene sometimes aku rongtali antali tu akhir ni Aruba personal hygiene nang caca paya ni kemana anting dasi nak kadang mana ha angade bang bata sangon agan ronga suni mana orang kau jenis lo antan antali paykan aku kikin ba paykan erkin sokari berkian gen yang ba bang bata sangon paykan orang kau kijawa batesan store rumang dakesa donaya bus tulang kau sa donaya